0: loose, move, stop, move.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: Just Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna, teman.

27 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pradua penyerang Barcelona asal Mesir, Hamza Abdel Karim, menandatangani perpanjangan kontrak bersama Blaugrana hingga 30 Juni 2023. Abdel Karim, Temuan Pradua menekan kesempatan perpanjangan kontrak di pusat klub Barcelona Camp Nou pada Selasa 15 September 2026. Setelah menjalani pramusim yang gemilang, Abed Karim menjadi sosok masa kini sekaligus masa depan Barcelona. Sang penyerang menyadari Temuan Pradua kesempatan bermain bergantung kepada keputusan pelatih, namun ia sangat paham dengan apa yang harus dilakukan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat di negeri luar. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya seperti apa-apa di cara negeri, orang masih dalam kau. Kau berangkannya tidak pasti, supaya saya dapat berjalan. Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau di tenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita

Jakarta. Nah, teman Predo anggota panitia khusus rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, Muhammad Hosin menyoroti permasalahan filosofis dalam penanganan masalah agraria. Informasi berikutnya, teman Predo, investasi manufaktur Shell menghadirkan kapasitas produksi grace atau baru melalui pengoperasian pabrik di Marunda, Bekasi. Fasilitas industri modern tersebut teman Predo diresmikan di Marunda, Kabupaten Bekasi pada hari Selasa 15 September 2026. Fasilitas produksi gemuk pelumas tersebut teman Predo memiliki kapasitas mencapai 12.000 ton per tahun guna memperkuat pemenuhan pasar domestik. Kehadiran pabrik baru ini teman Predo sekaligus membuka ruang substitusi impor produk pelumas industri strategis di tanah air. Nah, teman Predo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi investasi penambahan kapasitas produksi teknologi manufaktur baru yang dihadirkan perusahaan global. Kedua informasi bersumber dari rri.co.id.

Tema Pro 20 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka mendorong penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Bulgaria menjelang 70 tahun hubungan diplomatik. Penguatan kerjasama diarahkan pada perdagangan, investasi, pertahanan, terus teknologi dan ekonomi kreatif. Gibran menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi, Investasi dan Industri Bulgaria Alexander Poldev. Pertemuan berlangsung di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin 14 September 2026. Peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Bulgaria akan berlangsung pada tanggal 20 September 2026. Wapres menilai hubungan diplomatik yang telah terjalin selama 7 dekade perlu diperkuat melalui pembukaan peluang kerjasama baru. Kerjasama tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi kedua negara. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

46 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-1 di Anfield pada putaran ketiga Carabao Cup Rabu 16 September 2006. Hasil ini memastikan langkah The Reds ke babak keempat melalui gol Alexis McAllister di menit ke-21, terus ada Cody Gakpo di menit ke-54 dan Dominic Szoboszlai di menit ke-91. Tottenham hanya mampu memperkecil melalui sundulan Gunnar Gallagher di menit ke-69. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: gue deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Selamat pagi teman-teman.

0: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 masih bersama Kak Cindy untuk program Masyarakat Info Pro 2 edisi siar hari ini. Teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas, Andi Amran Sulaiman, memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi. Produk tersebut diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Pengayaan tersebut dilakukan pada permukaan beras atau dengan menjamurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Nah, teman Pro 2, kandungan yang umum ditambahkan meliputi vitamin A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi dan juga zinc. Tujuannya agar konsumsi nasi sehari-hari tidak hanya menjadi sumber karbohidrat, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro. Amran mengatakan teman Pro 2 pemerintah juga akan mencabut izin produk dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk.
1: Info Pro 2.

Oke, baik teman Pro 2, satu informasi yang terakhir dalam Info Pro 2 edisi siar hari ini, Rabu 16 September 2026. Satgas Pangan Polri mendalami dugaan pelanggaran 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai informasi pada label. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak memastikan dugaan pidana dibuktikan melalui pengujian ilmiah. Ade Safri mengatakan teman Pro 2 dugaan pelanggaran pangan berdampak luas karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyebut kejahatan di bidang pangan memiliki dampak serius terhadap hajat hidup orang banyak. Nah, teman Pro 2, menurutnya Satgas Pangan akan melibatkan ahli kompeten dan laboratorium dalam proses pembuktian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Ade Safri menegaskan teman Pro 2, setiap dugaan tindak pidana yang terbukti akan diproses sesuai ketentuan hukum. Proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. So, teman Pro 2, salah satu dugaan pelanggaran berkaitan dengan ketidaksesuaian kandungan dengan klaim pada label kemasan. Contohnya, teman Pro 2, produk mencantumkan kandungan vitamin A, tetapi hasil pengujian diduga tidak menemukan kandungan tersebut. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

25 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Prodo His List Request Lagu, edisi siar hari ini kembali hadir ya di sesi yang pertama. Buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Untuk sesi pertama, Kak Cindy tunggu hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya teman berdua. So, kali ini ada lagunya dari Amy Allen, A Woman's World. Kita cari ya teman berdua, apa sih makna dari lagu tersebut.

Kita ngobrol dua, lagu ini bermakna tentang pemberdayaan perempuan dan pengakuan atas kerja keras serta kontribusi besar perempuan yang sering kali diremehkan oleh kaum pria. Nah, teman ngobrol dua, Ami Allen menulis lagu ini saat berada di rumah keluarganya di Maine ketika terjadi badai salju. Ia baru saja menyelesaikan panggilan kerja yang melelahkan dan membuat frustasi, di mana ia harus berjuang sendiri untuk mendapatkan pembagian royalti penulisan lagu yang adil dengan rekan kerja pria. Setelah panggilan itu, teman berdua ia berpikir bahwa para pria kerap merasa dunia ini sepenuhnya milik mereka, padahal perempuan memegang peran krusial di baliknya. Jadi buat kaum pria nih, jangan selalu meremehkan perempuan ya, karena yang terlihat lemah tentu saja itu akan selalu kuat untuk menghadapi segala macam hal ataupun segala macam rintangan. Jadi jangan sepelekan perempuan ya teman pro 2, khususnya nih teman pro 2 yang laki-laki. Oke, teman pro 2, sekali lagi kasih ini masih menunggu kalian buat gabung di pro 2 hislist request lagu edisi siar hari ini. Kali ini ada kakak Nathan yang gabung, katanya pengen lagu April by Fiersa Besari sama kakak Aku Minace ya, Sumpah Mati dari Celine Gray. Setelah lagu ini kasih dihadirkan lagu-lagu yang di request, dan tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Oke, baik, temu Pro 2 43 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi ada lagunya dari Glenn Fredly, yaitu Januari. Makna lagu ini tentang kesedihan, kepedihan, dan keikhlasan dalam menerima kenyataan pahit sebuah akhir hubungan cinta atau putus cinta, ya teman Pro 2. Lirik kasihku sampai di sini kisah kita menandakan keputusan bulat untuk menyudahi hubungan asmara yang tidak lagi bisa dipaksakan berjalan. Kemudian beratnya melepaskan, ya teman Pro 2. Bulan Januari dalam lagu ini digambarkan sebagai simbol waktu terjadinya perpisahan yang dingin dan menyakitkan, namun harus tetap dilewati. Keikhlasan dan kenangan, yaitu mengenang masa lalu yang indah dengan rasa berat hati, tetapi memilih untuk jalan sendiri-sendiri demi kebaikan. Karena teman Pro 2, tentunya menurut Kasini di balik sebuah perpisahan ada hal yang baik, ya teman Pro 2, untuk dijalani pasangan kita masing-masing. Oke, so kali ini lagu dari Kakak Jo yang katanya request lagu Asal Kau Bahagia, ya. Duh, berat banget ya, Asalkan Kau Bahagia sama God Bless, yaitu Rumah Kita. And then terakhir ada lagunya dari Midra, 100 Hidup Lagi. Oke, teman Pro 2, buat kalian sekali lagi masih ada sesi kedua. Nanti ada Kak Julvan ya yang bakalan temani Pro 2 History sesi kedua di edisi siar hari ini. Dan selanjutnya kasih ini bakalan pamit dan di rumah dengar kalian, karena mulai dari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah tadi hingga ini teman Pro 2, yaitu tepat pada pukul 10.45 atau menjelang pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, kesini sudah temani ruang dengar kalian. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist bakal balik lagi setelah ini bareng aku Julfan Gafar yang akan temani teman Pro 2 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, untuk Pro 2 Hitlist kamu bisa ikutan gabung, request lagu kamu, dan kamu bakal dapat info-info musik terkini juga sama lagu-lagunya yang terbaru yang saat ini menjadi penempat chart di Indonesia Top 20 Pro 2 Tahunan dan juga nasional. Oke, namun sebelum itu kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif untuk lagu-lagu daerah di Nusantara. Kita ke lagu dari Papua, ada Air Mukim Squad dengan lagu berjudul Musamus.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Puro FM.
1: I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Puro FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya, waktunya di Pro 2 Hit List. Balik lagi bareng aku Julfan Gafar di edisi hari Rabu 16 September 2026. Kamu yang mau pada ikutan gabung, request lagu favorit kamu untuk kamu dengerin saat ini juga ya, hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti, bisa join melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Oke, teman Pro 2, kita awali untuk sesi kedua ini ya. Di segmen 2, setelah tadi ada Cindy yang udah temani kamu di segmen pertama untuk Pro 2 Hit List, ada lagu dari Pamungkas nih. Ini single barunya si Pamungkas. Itu makna dari lagu Adam, yang judulnya Adam ya. Ini teman Pro 2, Pamungkas yang resmi merilis single terbarunya bertajuk Adam di seluruh platform musik digital, melanjutkan momentum kesuksesan single sebelumnya. Nah, berapa kali kita akan saling memaafkan, Ais, yang menjadi tren di Indonesia dan Malaysia, guys. Jadi rilisan ini menjadi penanda penting dari evolusi musikalitas dan kedewasaan emosional Pamungkas. Lewat lagu Adam, Pamungkas menyajikan narasi tematik yang mengeksplorasi sisi kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri maupun orang lain. Lagu ini meredefinisi konsep maskulinitas yang modern dengan menanggalkan ego dan menyoroti bahwa tindakan meminta maaf serta menerima kekurangan adalah wujud dari kekuatan sejati. Nah, perubahan era ini juga diperkuat dengan konsep visual yang tampak lebih mengakar dan juga tenang, mengusung estetika cowboy lore dibalut palet warna netral yang bersih serta simbolisme kuda. Nah, Pamungkas menampilkan identitas visual yang lebih matang namun tetap hangat dan dekat dengan para pendengarnya. Single Adam sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital dan pastinya kamu bisa dengerin juga di sini ya, di Pro 2 Hit List. Oke, yang mau pada ikutan gabung, request lagunya sekarang lewat WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307.

0: PHI for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.

Bro Dereri, tahunan teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih, setelah kamu udah dengerin lagu dari Adrian Khalif 2001 kali ya. Walaupun gitu ya, gak usah deh, nanti kegeran gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih guys. Kita masih buka ya buat kamu yang mau pada ikutan gabung di sini, request lagu favorit kamu untuk kamu dengerin, temani kamu siang ini. Bisa join melalui WhatsApp Pro 2 di 082217797307. Kita ke lagu berikutnya nih guys. Requestannya si siapa ya? Bentar. Ninda. Iya, request lagu Morphe Radio Penghujung Cerita. Wih, bedewi lagu ini nih banyak banget ya. Saya udah ditonton tuh sampai-sampai ke ini ya, sampai 3,2 juta kali ya. Nah, mungkin yang penasaran sama lagunya nanti bakal aku puterin sekarang ya, sama si Kak Ninda Harum Tiara. Kemudian ada Kak Lara. Kak Lara request lagunya siapa nih Kak Lara? Assalamualaikum Kak, selamat siang. Ya, waalaikumsalam, selamat siang. Nggak ganggu kok. Ya, aku mau izin request lagu. Boleh dong. Semoga siaran siang kakak ini menyenangkan ya, dan penuh dengan keberkahan. Oke, lagu dari David Guetta featuring Sia dengan judul lagunya Titanium ya. Oke, ini dua lagu berturut-turut nih buat kamu. Pasti dong, semangat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hitlist.
1: Ya baiklah teman Pro 2, yang pastinya ya, itu tadi lagu dari requestannya Kak Ninda sama Kak Lara ya. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang udah pantangin Pro 2 ya sejak pagi tadi, atau ya sudah di Pro 2 Hitlist, ada Kak DIS, ada Kak Andika juga ya. Ya pastinya sama siang, salam sehat selalu ya tentunya. Oke, dukung dan support terus lagu favorit kamu teman Pro 2. Nanti setelah ini Muda Kreatif akan hadir temani teman Pro 2 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan hadir info olahraga, info UMKM dan pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Kemudian juga nanti bakal hadir info entertainment dan info lokal dari rri.co.id untuk mengisi Muda Kreatif. Baiklah, ini ada lagu terbaru dari Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Dan pastinya ya, kamu di sini aja di Prodo Tahuna, teman terbaik kamu.

Panas terik dan udara kering. Musim kemarau sementara kita alami. Di kondisi seperti ini, percikan api sekecil apapun bisa berubah menjadi bencana besar. Satu puntung rokok yang dibuang sembarangan di semak kering atau pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan cukup untuk menghanguskan pemukiman dan belasan hektar lahan. Kelalaian beberapa detik, dampaknya bisa merenggut harta hingga nyawa. Mari saling menjaga dan cegah potensi kebakaran dengan langkah sederhana. Hindari membakar sampah atau lahan di area terbuka, pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, periksa instalasi listrik rumah secara berkala untuk menghindari korsleting. Ingat, pencegahan terbaik dimulai dari diri sendiri. Jika melihat titik api atau potensi bahaya, segera hubungi pemadam kebakaran setempat. Musim kemarau, tetap waspada, jaga lingkungan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%

Periode akhir tahun, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif bareng aku Jovan Gaffar ya, di edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Nah, kita bakal ngomongin ini ya guys, tentang hal yang mungkin berhubungan dengan industri kreatif, dengan pelaku-pelaku UMKM, industri digital juga ya. Bagaimana sih di kalangan anak muda melihat itu, dan dengan adanya mungkin perhatian khusus lah atau apa ya, itu bisa membantu generasi muda membangun sesuatu ya, kayak membangun UMKM atau industri kreatif dan ekonomi digital itu lebih ke gampang-gampang susahnya. Ya serius nih guys, ini ya, jadi hal yang ini hype banget di kalangan kita nih ya, soal anak muda yang nekat tapi keren banget nih buat nyemplung jadi pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Sekarang tuh teman-teman di tongkrongan ya, kalau ditanya cita-cita sudah jarang yang jawab ingin jadi kayak pegawai kantoran gitu-gitu ya, seperti zaman-zaman dulu. Rata-rata nih pingin bikin brand fashion sendiri, jadi konten kreator, bikin agensi sosial media, atau juga buka coffee shop yang estetik, yang instagramable gitu. Kebanyakan sih seperti itu. Nah, nanti kita bakal bedah nih ya guys, seperti apa sih anak muda sekarang tuh lagi tinggi-tingginya. Tapi kamu tahu gak sih, di balik kerennya konten yang ada di sosial media, dari TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp juga, tuh apa ya, kayak terlihat itu rapi, ternyata banyak banget tantangan dan juga masalah yang bikin mereka sering apa ya, kayak tengah malam tuh susah tidur, sampai begadang dan sebagainya. Nah, ini nih dari berbagai sumber teman Pro 2, ada yang baru sebulan ya rilis produk langsung pusing, masalah utamanya apa sih biasanya gitu ya. Nanti kita akan bahas itu di sini aja di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Ya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan gochlang.
1: Apa itu gochlang?

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerja sama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 1999.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Iya, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Balik lagi masih dengan aku Jepang Gafar ya. Kita di Muda Kreatif yang bakal ngomongin tentang menjadi pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah, jadi ini teman Pro 2, jadi tantangan ya, banyak banget tantangan dan masalah yang mungkin bikin ini apa ya, kayak bikin para pelaku-pelaku ini nih, waduh, sampai ujung-ujungnya banting setir gitu ya. Nah, jadi ini relate banget teman Pro 2. Kayak ada yang sebulan rilis produk, kemudian langsung pada pusing, masalah utamanya apa sih gitu ya. Nah, hasil riset nih dari berbagai sumber teman Pro 2, dan mungkin ini dari beberapa founder-founder muda ya. Masalah pertamanya tuh masalah pertama itu adalah perang algoritma dan jenuhnya pasar digital. Sekarang semua orang itu bisa jualan online dengan modal smartphone. Akibatnya kompetisi jadi brutal banget ya. Kalau kita tidak pintar bikin konten yang benar-benar viral atau yang ini yang tidak kayak apa ya, tidak bakar duit itu buat ADS atau produk kamu yang bakal tenggelam gitu ya. Nah, kemudian ada yang mungkin pernah ada yang ngeluh ya tentang reach organiknya yang anjlok. Terus ada lagi kayak apa lagi ya, masalah keduanya itu adalah masalah klasik tapi fatal, manajemen keuangan dan legalitas. Jadi anak muda tuh idenya 100% kreatif, desain oke, konsep matang, tapi pas disuruh bikin laporan keuangan, ya pisahin rekening pribadi sama bisnis, atau kamu ngurus haki dan izin usaha, langsung pada angkat tangan tuh. Akhirnya bisnisnya susah buat skill up atau dapat investor. Kemudian ini kreatif memang ya, kadang

berbanding terbalik sama ketelitian mengurus angka dan juga dokumennya. Apa ya, kayak terus yang ketiga teman pro 2, yang terakhir nih masalahnya masalah mental, yaitu sindrom instan. Banyak pelaku UMKM muda yang mikir begitu rilis produk, besoknya tuh langsung viral dan kaya raya. Padahal yang namanya ekonomi digital itu butuh konsistensi. Nah begitu sebulan sepi pembeli, mentalnya langsung drop. Terus usahanya ya kayak ya discontinue ya. Wah dengerinnya tuh teman kreatif ya, pastinya berbisnis di era digital gak cuma modal estetika doang, tapi butuh mental baja, melek finansial, dan apa ya, kayak harus ini adaptif sama tren yang berubah secepat kilat. Nah makanya buat kamu yang mungkin lagi berjuang sama-sama kita nih guys ya, sama-sama merintis UMKM kreatif, ya jangan menyerah dulu ya, karena habis ini pastinya kita bakal apa ya, kalau dibilang sih sesuatu yang indah kalau betul-betul kita akan berusaha, kita mau pada belajar juga. Sekarang tuh sosial media tempat kita untuk belajar tentang UMKM atau menjadi pelaku industri kreatif dan ekonomi digital itu udah terbuka. Tinggal dari kita gimana. Ada AI juga ya. Ada AI juga. Nah, kita bisa lewat situ juga kita bisa dapat info-infonya ya. Oke. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat seluruh teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada. Nanti setelah info-info UMKM ini bisa jadi referensi juga nih buat para pelaku UMKM, para pelaku ekonomi digital juga ya. Oke, terus semangat. Apa sih salam UMKM? Oke, setelah ini ada info olahraga dari temani kamu di sini aja di Muda Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Perlu dari Ritaunan teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Balik lagi bareng aku Julfan Gafar. Kita dengan informasi olahraga yang tentunya keseluruhannya bisa kamu baca melalui rri.co.id. Yang pertama nih, Futsal Ambassador Cup 2026 pererat silaturahmi diaspora Indonesia di Jepang. Indonesia Futsal Community dengan dukungan KBRI Tokyo menggelar Futsal Ambassador Cup 2026. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi diaspora Indonesia untuk mempererat persaudaraan.

0: AI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Ya teman pro, dua informasi olahraga selanjutnya. Inkyun bocorkan kekuatan FC Seoul. Persib wajib waspada. Oh Inkyun, mantan pemain Persib, musim 2018 mengunjungi hotel Persib dan membocorkan kekuatan FC Seoul menjelang laga perdana ACL 2 pada 16 September 2026 hari ini. Menurut Inkyun, FC Seoul memiliki pemain berbahaya di sayap dan depan dengan kemampuan memanfaatkan ruang antar lini pertahanan lawan. FC Seoul memiliki bek kiri dengan crossing bagus, pemain sayap yang berkualitas, serta striker tinggi yang merupakan top skor liga mereka. Selengkapnya kau bisa baca di rri.co.id.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Rere di tahun teman terbaik kamu masih di info olahraga. Selanjutnya teman Pro 2, Liverpool kalahkan Tottenham 3-1 melaju ke babak keempat Carabao Cup. Liverpool mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga Carabao Cup dan berhasil lolos ke babak keempat. Alexis McAllister mencetak gol pembuka di menit ke-21 diikuti gol Cody Gakpo di menit ke-54 dan Dominic Szoboszlai di menit ke-90 plus 1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan susunan pemain untuk pertandingan ini. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id. Baik, tahun Pro 2, sekian info olahraga siang ini. Selamat siang, salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Brudereri Tahunan Teman Terbaik Kamu masih di Muda Kreatif. Setelah ini kita bakal dengerin Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, ada Papa Mama Pung Pasang, West of Featuring Kai Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: KPI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Cari tempat. Cari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya? Tolong ya. FYI.
3: Got a couple units in the area. Go ahead with info.
4: We have two males that have been grabbed in bags. We're still trying to get further from them.
3: 41 of the males.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Prioritas tahun teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif kali ini dengan Info Entertainment. Nah, Desember Jani rilis teaser trailer angkat dinamika 4 perempuan 3 generasi. Nah, Desember Jani mengisahkan dinamika keluarga yang terdiri dari 4 perempuan dari 3 generasi. Film ini menjadi project all woman project dengan keterlibatan perempuan sebagai sutradara, produser, penulis skenario, pemeran hingga produser eksekutif. Nah, Luna Maya bergabung sebagai produser eksekutif sementara film dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada akhir 2026. Dicatat aja guys. Dan untuk informasi ini selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tidak cukup bangun pagi sesekali. Panggung masih stabil seminggu.
5: Pro RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Kita ke informasi hiburan selanjutnya, film Memburu Pemangsa hadirkan investigasi 4 jurnalis dan teror gelap. Film Memburu Pemangsa menceritakan 4 jurnalis perempuan yang menyelidiki kasus hilangnya sejumlah anak secara misterius. Penyelidikan mereka mengarah pada sosok pemangsa dan membuka ancaman supranatural yang berkaitan dengan demonologi serta kekuatan gelap. Dibintangi Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Yasmin Jasim, dan Tazkia Namya. Film ini tayang di bioskop Indonesia 24 September 2026.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif ya, untuk info entertainment. Nah, teman Pro 2, film horor kolaborasi Malaysia Indonesia Hadam gelar gala primer di Jakarta. Hadam menggelar gala primer di CGV Grand Indonesia menjelang penayangan serentak di Indonesia pada 16 September 2026. Dan Agnini Hakwe memerankan Melor, ibu tunawicara yang menghadapi teror entitas gaib bernama Hadam. Film garapan Samil Otman tersebut sebelumnya meraih pendapatan box office lebih dari 1,3 juta dolar Amerika Serikat di Malaysia. Wah, keren banget ya. Oke, itu jadi informasi terakhir teman Prodo. Nanti setelah ini Prodo bakal balik lagi di Muda Kreatif untuk info lokal dari rri.co.id Tahuna.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu di Muda Kreatif dengan info lokal ya, info dari rri.co.id Tahuna. Nah, Kodim 1301 sangnya bersama masyarakat Tanah Mangrove di Palareng. Menjaga alam bukan sekedar slogan, tetapi membutuhkan aksi nyata. Semangat tersebut diwujudkan melalui kegiatan penanaman pohon mangrove di pesisir pantai Kampung Palareng, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Selasa 15 September kemarin. Kegiatan tersebut mengusung tema menanam iman, menjaga ciptaan, mewariskan kehidupan. Diinisiasi LPM, Parpem, Sinode Gemis bersama pemerintah, jemaat, dan Ramil 1301-09 Tabukan Selatan, Serka Z. Masuneneng, menyampaikan penanaman mangrove ini menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan pesisir. Selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id Tahuna.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Iya, tahun pro 2 selanjutnya nih dari rri.co.id Tahuna. Tim gabungan TNI dan relawan pantau titik api Gunung Awu. Nah, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus dilakukan. Tim gabungan TNI, kehutanan, relawan, tenaga kesehatan dan masyarakat kembali bergerak memantau kondisi Gunung Awu pada Selasa 15 September 2026. Dan kegiatan diawali dengan apel pengecekan personil di Kelurahan Angges, Kecamatan Tahuna Barat. Pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, apel dipimpin dan Ramir 130105 Tahuna Letu Infantri Dedi Dermawan bersama Camat Tahuna Barat. Sebanyak 66 personil terlibat dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 5 personil TNI, 3 kehutanan, 25 relawan, 3 tenaga kesehatan dan 30 masyarakat. Selengkapnya informasi ini ada di rri.co.id ya, untuk kamu baca ya.

0: Kelas Guru JJ.
1: Anak-anak, ini yang piket siapa sih? Kok kelas berantakan sekali seperti ini? Gimana coba?
2: Roji, Bu, Roji.
1: Roji?
2: Ya.
1: Aduh, Roji sekarang kemana?
2: Ngeband, Bu.
1: Hebat betul tuh anak ya.
3: Keren gak tuh, Bu?
1: Anak-anak,
3: ya,
1: coba buku kimianya dikeluarkan dan buka halaman 23. Ya, kita pagi ini akan belajar mengenai konsep mall.
2: Belanja kita.
3: Abis itu pasti kita jalan-jalan ke mall.
1: Siapa yang mau belanja-belanja di sini? Konsep mall dalam kimia bukan itu maksudnya.
3: Itu si Bayu bawa pisang molen, Bu.
2: Iya.
1: Loh, apa hubungannya sama konsep mall?
3: Itu mall.
1: Bukan. Jadi Ibu Guru terangkan dulu ya.
3: Boleh.
1: Satu mall adalah banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram C12.
3: Kayak emas aja.
1: Harga emas mahal loh. Mol ini adalah satuan jumlah. Seperti misalnya tadi ada lusin ya, ada gram, ada gros. Tetapi ukurannya jauh lebih besar.
2: Tapi iya. Bu, gak umum loh Bu, kalau kita ke pasar beli berapa? Satu mall,
3: Bu, satu.
2: Loh, kan ini banyak, Bu.
1: Bayu, ini memang bukan dipakai buat belanja di pasar.
2: Oh, kirain kalau beli satu mall mah jadi pengusaha aja kita.
3: Dia bilang begitu karena bawa pisang molen, Bu.
1: Nah, mall ini menghubungkan massa dengan jumlah partikel zat.
2: Hah? Gurunya berhenti.
3: Terusin, Bu.
1: Terusin ya.
2: Iya.
1: Jadi jumlah partikel dalam satu mol itu sudah ditentukan. Namanya disebut tetapan Avogadro.
2: Rumahan juga ada tuh.
3: Iya.
1: Pasti. Jangan sebut-sebut merek di sini ya. Nah, berapa besaran tetapan Avogadro? Ada yang tahu?
2: 2 kali ya, Bu.
1: Bukan. Tetapan Avogadro itu dinyatakan dengan L besar. Jumlahnya adalah 6,02 kali 10^23.
2: Bu nggak bisa ringkas 7.000 aja deh, Bu.
1: Enggak. Ini sudah ditetapkan dari sononya, kamu terima aja.
2: Kok sebelah bisa murah?
3: Iya, iya. Cuat aja si Inci kemarin.
1: Contohnya ya, satu mol air artinya berapa? Yo, satu mol air artinya sekian gram air yang mengandung 6,02 kali 10^23 molekul air.
3: Saya udah lupa.
1: Mana lupa?
3: Itu satu kali berapa tadi?
2: 1 × 24 jam yang kita ingat, Bu.
3: Lapor.
1: Itu kalau satu mol air. Satu mol besi artinya apa?
3: Berat, Bu.
1: Satu mol besi artinya sekian gram besi yang mengandung 6,02 kali 10^23 atom besi.
3: Segimana ya?
2: Itu dia makanya.
1: Jangan dibayangkan, kamu hitung aja. Jadi konsep mol dapat digunakan untuk menggambarkan perbandingan atom dalam senyawa. Begitu anak-anak.
3: Oh, begitu. Jadi Einstein itu karena sering main di mall, jadi bisa menciptakan atom.
2: Itu dia.
3: Iya.
2: Besok-besok, dia harus main ke supermarket.
3: Iya.
0: Kelas Guru JJ.

Ya, tahun Pro 2, info selanjutnya nih. Dukungan guru menguatkan semangat atlet muda. SMP Negeri 2 Tahunan meraih kemenangan dalam kejuaraan bola voli antar SMP se-Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Selasa 15 September 2026. Pertandingan berlangsung di SMP Negeri 2 Tabukan Utara dalam rangkaian Disnatalis ke-45 tahun 2026 SMP Negeri 2 Tabukan Tengah Kompetisi. Dan kemenangan tersebut mendapat dukungan penuh dari Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, Margareta Tampi, bersama jajaran guru yang hadir langsung memberikan semangat kepada para pemain. Pelatih SMP Negeri 2 Tahuna, Amir Yusuf, mengapresiasi dukungan yang diberikan pihak sekolah. Menurutnya kehadiran para guru menjadi motivasi tersendiri bagi para siswa saat menjalani pertandingan. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.go.id.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sebelum kita akan masuk ya, kita akan tinggalin untuk muda kreatif. Kita akan masuk di sore ceria ya, teman Pro 2. Nanti ada hal menarik dan seru pastinya bakal kita bahas ya, setiap tamu yang datang ataupun yang menjadi tamu sore ya di sore ceria, ada hal-hal menarik yang akan kita angkat dan kita bahas. Oke. Dan sebelum itu kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif untuk lagu-lagu daerah di Nusantara. Kali ini dari Kota Palu ada The Box dengan lagu berjudul Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, balik lagi di Sore Ceria, teman terbaik kamu. Bareng aku Julfan Gafar untuk edisi hari ini ya, tepatnya hari Rabu 16 September 2026. Nah, teman Pro 2 baru-baru ini nih ada pastinya kita harus berbangga ya. Ada perwakilan dari ya generasi muda kita ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ikut seleksi tingkat provinsi untuk pertukaran pemuda antar negara 2026 ya. Nah, itu untuk tingkat provinsi, dan sore hari ini kita udah undang si teman Pro 2 ini ya yang udah lolos untuk seleksi tingkat nasionalnya nih. Enggak tahu pergi kapan, apa persiapannya, terus siapa sih yang ngasih tahu ya hal-hal beginian ya ke dia ya. Oke, ada Kak Regina Tuasiana Sinedu, Sarjana Hubungan Internasional. Selamat sore, Kak Gina.
4: Selamat sore, Kak Julfan. Baik. Sudah lama ya tidak bertemu ya.
3: Memang. Memang lama ya. Tapi lama-lamanya kita ya, istilahnya sosial media itu tetap aktif, tetap eksis ya.
4: Betul, okay. Tetap terhubung.
3: Baiklah, mungkin mic-nya boleh dikasih dekat lagi lah. Oke. Okay. Nah, ini Kak Gina. Kak Gina ikut seleksi tingkat provinsi untuk pertukaran pemuda antar negara 2026. Awalnya gimana sih?
4: Iya, jadi untuk awalnya itu awalnya sih coba-coba.
3: Coba ya.
4: Enggak.
3: Bawa bakso morak sih. Dari suaranya di rumah di sini ya. Awalnya coba-coba.
4: Bercanda-bercanda ya. Intermezzo supaya suasana cair. Jadi awalnya itu dapat informasi karena kebetulan juga dengan Dispora Kabupaten Kepulauan Sangihe itu istilahnya sudah bukan orang lain, Kak. Jadi banyak bekerja sama dalam kegiatan kepemudaan. Yang memberikan informasi pertama adalah dari Dispora Sangihe. Spesifiknya yaitu Ibu Debbie Franz, yang memang seringkali mendampingi Gina ketika ada kegiatan kepemudaan yang berkaitan dengan Dispora. Dan Ibu Debbie kirim posternya, flyernya.
3: Flyer.
4: Dek, ini ada kegiatan, jika berminat nanti ke kantor melapor.
3: Oke.
4: Okay. Nah, lihat kan ini posternya, Kak. Pertukaran pemuda antar negara. Antar negara ini.
3: Bukan antar kolom ya.
4: Atau tarkam ya.
3: Kalau antar kolom nikah aja sudah pindah.
4: Australia Indonesia. Wih, Australia ini, Australia. Jadi kayaknya ini boleh deh dicoba. Nah, jadi langsung bilang ke Ibu Debbie, baik Ibu, terima kasih untuk informasinya, besok saya ke kantor. Nah, setelah ke kantor, pada akhirnya dapat informasi harus ada persiapannya, berkas-berkas yang dilengkapi, bertemu juga dengan Pak Kadis, waktu itu Pak Ernest Unas, ditanya apakah sanggup untuk mengikuti ini, menyanggupi segala persyaratannya. Puji Tuhan, semuanya bisa diiyakan. Dan pada akhirnya berangkatlah dari Sangihe ke Manado untuk mengikuti seleksinya. Dan itu persiapannya satu hari aja, Kak.
3: Tapi apa ya, tidak bisa dipungkiri ya.
4: Yeah.
3: Mungkin dengan background-nya Kak Gina juga apa ya? Ini kayak makanan hari-hari, begitu. Ish, ya berasa gitu ya.
4: Jangan begitulah, Kak.
3: Enggak, berasa aja. Iya kan? Maksudnya berasa. Yang menarik juga sih, orang kan boleh tahu kok hanya Kak Gina yang pergi. Iya kan? Kan generasi muda kita kan banyak gitu ya.
4: Ini
3: cerita kenapa dibedain suara biar itu kayak suara dari orang lain.
4: Bisik-bisik tetangga.
3: Iya.
4: Jadi bisa dijawab ini, Kak, langsung ya?
3: Besok aja.
4: Kenapa ya saya yang pergi? Jadi sebenarnya informasinya itu, Kak, diberitahukan ke banyak orang. dari Dispora Sangihe itu menghubungi setiap pemuda potensial yang mereka tahu. Jadi disebarkanlah semua ini, sama seperti apa yang dikirim ke Gina, posternya dan informasinya dikirim juga ke teman-teman. Tetapi memang karena mepet persiapannya, Hamin satu itu sudah harus melengkapi berkas yang sangat banyak dan mungkin harus ada persiapan fisik dan mental. Teman-teman lain mungkin belum dapat aja waktunya, begitu Kak. Nah, kebetulan yang lagi gabut-gabut aja ini.
3: Yang gabut yang dapat peluang gitu ya, ceritanya.
4: Yang
3: ya,
4: lagi kosong-kosong aja ini jodohnya di situ. Jadi langsung diuruslah segala berkas dalam satu hari, semuanya langsung berangkat, begitu.
3: Wah, berarti pas tahu infonya itu kayaknya langsung misalnya bergegas ya istilahnya buat melengkapi. Apa sih modalnya buat ikut ini?
4: Modal-modal ya Kak.
3: Modal yang harus kita miliki ya. Kayak aku mungkin gitu ya. Apa yang harus aku persiapkan lah?
4: Modalnya mungkin karena tujuan akhir kegiatan ini kan Kak untuk
3: tukar-tukaran
4: bisa,
3: ya.
4: Mewakili Indonesia, mewakili khususnya kalau di tingkat provinsi kami dituntut harus bisa mewakili Sulawesi Utara. Jadi modalnya itu harus tahu mengenai potensi wisata, potensi alam, potensi budaya yang ada tidak hanya di daerah asal yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe misalnya untuk Gina, tapi untuk Sulawesi Utara. Terus mungkin salah satu modal lain yang penting adalah kepedulian dan keterlibatan terhadap pengembangan pemuda dan masyarakat. Jadi karena tujuan akhirnya lagi-lagi juga untuk pengembangan masyarakat, pengabdian masyarakat, baik itu nanti di Australia ataupun di Indonesia, itu dengan adanya program ini diharapkan bisa memberdayakan masyarakat. Rasanya kepedulian dan kontribusi untuk pemuda dan masyarakat itu syarat yang mutlak. Jadi sempat dimintakan kepada kami kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk kepemudaan dan masyarakat, dan misalnya nanti terpilih untuk ikut program ini komitmennya apa. Itu sih Kak modal yang paling penting selain persyaratan berkas-berkas tentunya. Kalau ke luar negeri harus siap juga dengan sertifikat bahasa asing seperti itu, dan persyaratan-persyaratan yang lainnya, SKCK, surat keterangan kesehatan juga dan lain-lain seperti
3: tak
4: itu.
3: Mampu lah ada ya.
4: belum mungkin ya, ditambahkan nanti ya.
3: ini juga ya, apa ya yang orang harus perlu tahu ya, kalau buat kenapa alasannya juga ke Gina diajak ke sini. Misalnya biar hal-hal seperti ini buat generasi muda ya, ada banyaknya kita ya generasi muda di daerah kita, semualah bisa menyambut ya. Jangan nanti pas ini wah kita enggak mampu nih. Ya kan? Kebanyakan kan pasti rata-ratanya begitu ya. Duh, susah ini. Begitu ya. Ya kan? Atau belum ke sana sok ke sini. Begitu ya. Nah, mungkin dengan adanya Kak Gina di Pro 2 ya, jadi tamu sore kita nih di Sore Ceria, ini menginspirasi teman-teman Pro 2 generasi muda yang ada di sana. Selain mencari peluang-peluang juga, nyari info apa, cari yang bermanfaat. Iya kan? Bersosial media isinya hal-hal negatif. Ya kan? bukan apa umumnya ya yang kita tahu lebih ke gak berguna atau apalah, tapi mungkin dianggap itu berguna bagi anak-anak muda itu, tapi di kita kan enggak lah gitu kan. Nah kalau begini kan enak, dapat flyer informasinya, ini ikut ini. Nah terus apalagi ya, istilahnya peranan sosial media kayaknya belum sampai untuk tahap ini ya, peranan media sosial. Sampai kita kan tahu ini juga dari orang gitu ya, dari
4: sih Kak, di Instagramnya Dispora Sulut kebetulan follow juga, terus Instagramnya organisasi yang mengurusi ini Purna Caraka Muda Indonesia Sulut, PCMI Sulut, itu sempat diposting juga untuk pemberitahuannya.
3: Yang berarti yang daftar ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe Gina sendiri.
4: Iya, kebetulan begitu.
3: Sendirian aja ya?
4: Iya, sendirian aja.
3: Sendirian aja dulu ya. Alright, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya,
4: yeah, ya. Yeah. Alright, ya. Yeah.
3: Alright, sendiri ya, Ice ya. tapi apa ya? Terus gimana? Serta awal mula ikut dihadapkan dengan apa tuh? Boom, ribuan orang kah? Ratusan orang kah?
4: Jadi ini mungkin sebenarnya kalau teman-teman itu merasa kayak aduh kayaknya aku nggak bisa itu sama
3: itu
4: sama
3: itu yang maksudkan
4: sama kok gini juga waktu datang pertama kali ke seleksi PPAN ini program pertukaran pemuda antar negara yang akan ke program nantinya Australia Indonesia Youth Exchange Program ini dari awal sudah berusaha untuk nothing to lose karena ini yakin sekali pasti akan bertemu dengan orang-orang yang
3: hebat lah
4: hebat gitu ya. Dan benar ternyata sampai ke tempat pelaksanaannya Hotel Arya Duta, astaga apakah aku anomali di sini
3: apakah karena, bukan tempatku di sini.
4: Karena memang teman-teman peserta itu semuanya kak tidak hanya cantik parasnya tapi berprestasi dalam berbagai bidang. Iya, baik attitude-nya baik dan berprestasinya juga dalam segala bidang. Jadi memang kalau anak muda jaga bilang ada sempat te-insecure. Te-insecure. Aduh.
3: Aku apa ya kayak langsung kayak gini kayak aduh, ya. Berkecil hati kan. Ya. Aduh, tapi ada hati-hati kecil bicara ya, berkata ya berkali Gina jangan sedih. Ya, Gina ya, Wonder Woman.
4: Sudah naik kapal 8 jam ini dari peta.
3: Langsung teringat perjalanan langsung flashback lagi nih.
4: Apa-apa, perjalanan. Sudah naik kapal 8 ya. Jam ini harus okay. Berusaha.
3: di antara berapa banyak sih yang ikut?
4: Iya, kalau pesertanya sebenarnya karena ini juga acara tahunan ya kak.
3: Oh.
4: Iya, jadi setiap tahun ada untuk program pertukaran pemuda antar negara, tapi itu programnya yang beda-beda tujuannya kemana. Kalau yang tahun ini kan ke Australia, ada yang sebelumnya misalnya ke Singapura, ada yang sebelumnya misalnya ke Ship for Southeast Asian Japan, berarti kapal pertukaran pemuda Asia Tenggara dan Jepang, ada yang ke Kanada. Jadi memang sebenarnya udah program rutin.
3: Hanya kita dengar aja yang enggak ya.
4: Iya, Dinas ya Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulut. Dan diharapkan, dihimbau untuk yang ikut setiap tahun itu adalah keseluruhan 15 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Tapi memang mungkin belum bisa setiap tahun untuk 15 kabupaten kota ikut. Jadi yang kemarin itu ikut ada 11 orang peserta.
3: Oh, maksudnya hanya perwakilan-perwakilan.
4: Betul.
3: Kesannya apa ya? Bukan kesannya sih, tapi memang pas di lapangan kayaknya perwakilan aja yang pergi begitu ya.
4: Iya, kira-kira.
3: Enggak bisa satu kabupaten 7 orang
4: gitu. Oh, enggak. Kalau dari ini apa? Persyaratan itu maksimal 3 orang. Jadi ada
3: per
4: yang
3: kabupaten kota ya.
4: Iya, jadi ada yang lebih kayak misalnya yang memang ada di sana Manado itu utusannya lebih begitu. Atau Minahasa itu ada beberapa orang.
3: Yang daratan-daratan ya, tempat orang, di tempat pelaksanaan iya. Ya. Oke. Terus gimana tuh pas dia datang nih? Datang. Tuh langsung hai, welcome
4: tapi,
3: back.
4: Tapi walaupun mereka semua ini apa ya? Keren-keren, cantik-cantik.
3: Serius, 11 orang aja.
4: Iya, 11 orang. Walaupun mereka semua ini cantik, pintar, semuanya keren, tapi mereka sangat rendah hati juga, Kak, merangkul. Jadi bukan yang julid-julid, enggak.
3: Ini kompetisan, sikut-sikut, iya kan?
4: Ini ya anak pulau itu.
3: Enggak begitu. Yang naik kapal dari pelabuhan peta.
4: Enggak ya. Ternyata teman-teman itu baik sekali. Jadi yang awalnya itu insecure, ternyata karena sudah diajak ngobrol, dirangkul dan lain-lain, jadi ternyata justru ini saling mengerti, sefrekuensi begitu istilahnya ya, Kak.
3: Oh, 92 dong. 92. Oh,
4: ini frekuensi radio. Pas terus di situ inilah kita cerita-cerita, terus tukaran-tukaran pengalaman, tukar-tukar informasi sampai sebelum pembukaan. Pembukaan terus ada rangkaian tes yang harus dilalui selama 2 hari.
3: Okay, next. Terus apa tuh? Kronologinya cerita lah yo. Kronologi dari tes awal nih, okay. Agak-agak langsung buk atau gimana atau okay. Slow lah.
4: Ya, ya kan? Memang awalnya buk sekali kaget karena mungkin satu bisa dibilang demam panggung ya kak. Maksudnya iya memang betul. Ini
3: lagi berimajinasi nih berasa di lokasi itu ya.
4: Demam panggung karena apa? Mungkin karena memang betul sudah beberapa kali begitu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi ada jeda beberapa tahun yang gini memang.
3: Oh yang vakum-vakumnya gini.
4: Sunyi tak jaga balong padang. Iyo,
3: okay.
4: Lebih yes. Ke kegiatan pemberian diri, misalnya di media, komunitas, begitu. Sudah cukup lama ini tidak merasakan atmosfer lomba. Nah, demam panggung akhirnya jadi kayak, aduh ini masih bisa tidak ya? Apalagi udah di usia yang 26 tahun ini masih bisa tidak ya? Sedangkan mayoritas peserta itu lebih muda, 23, 24. Aduh, masih bisa tidak ini ya? Begitu. Nah, tapi ternyata diyakinkan diri, diyakinkan juga waktu itu sempat ngobrol dengan Dispora Sangihe, sudah pasti boleh,
3: Sangihe
4: maketi.
3: Maketi, makuri le.
4: Begitu, akhirnya masuklah kita kak ke acara pembukaan, waktu itu dihadiri juga langsung oleh Kepala Dinas Dispora Sulut, Pak Dr. Andes Audi Pangemanan. Lebih gugup lah ini, wah ini yang biasa cuma lihat-lihat berita iya. Ada di hadapan langsung. Terus dihadiri juga oleh Pak Staf Sus Gubernur Bidang Kepemudaan, itu ada Pak Faris. Dan ada banyak lagi toko-toko yang luar biasa, yang biasanya ini sekali lagi cuma dilihat di berita begitu. Ini bisa lihat langsung orang-orangnya dan luar biasa. Nah terus dirangkaikan terus acaranya itu sampai ke tes tertulis. Jadi tes tertulis ini dibagi 2 tahap. Tes tertulis pertama itu kalau teman-teman mungkin familiar sama tes CPNS kayak begitu, kayak begitu. Jadi tes potensi akademik namanya.
3: Iya, CAT itu chat.
4: Tapi baru-baru itu
3: pakai tangan.
4: Pakai tangan, ya, tertulis di kertas. Terus yang tes rangkaian kedua itu bahasa Inggris.
3: Nah,
4: jadi yang awalnya itu 50 nomor bahasa Indonesia, yang ini 50 nomor bahasa Inggris. Itu pilihan Gana dan Esai. Jadi secara umum sih dia membahas tentang bagaimana wawasan kita tentang Sulawesi Utara, potensi-potensi apa, misalnya ditanya rumah adatnya apa dan lain-lain. Terus potensi daerah, potensi Indonesia juga ditanya, Indonesia kayanya bagaimana, jadi wawasan kebangsaan lah. Terus karena ini mungkin programnya Australia Indonesia Youth Exchange Program atau AYEP kalau disingkat harus tahu mengenai Australia. Jadi ditanya juga mengenai Australia itu. Australia misalnya terdiri dari berapa negara bagian, itu ditanya-tanya tadi.
3: Kanguru gitu ya.
4: Iya, hewan-hewan endemiknya apa, ditanya-tanya seperti itu. Terus juga yang ini mungkin mengenai isu kepemudaan. Jadi kalau misalnya kamu melihat pemuda ini berperannya sebagai agen perubahan, itu bagaimana? Jelaskan pandangan Anda dan itu bagaimana kira-kira pemuda ini dapat berperan nyata, berdampak di masyarakat menurut Anda. Nah itu diujikan semua seperti itu sampai terjawablah 50 nomor itu. Rangkaian tes hari kedua itu yang pertama wawancara atau deep interview kalau orang biasa bilang. Itu ada 4 panelis yang sebenarnya masih sama, menggali juga pengetahuan kita tentang budaya, tentang potensi pariwisata, tentang bagaimana kita mengarahkan generasi muda Sulut, terus bagaimana kita nanti kalau misalnya berkesempatan ke Australia, gimana cara kamu untuk mewakili Sulut gitu. Jadi apa yang akan kamu bawa gitu. Apa yang akan kamu perkenalkan ke mereka, misalnya begitu. Terus nanti kalau kamu berdialog itu metodenya bagaimana ya, seperti itulah. Dan ditanya komitmennya mungkin juga kak, apa yang sudah dilakukan. Terus rangkaian berikutnya adalah talent show. Nah, yang menarik ini talent show kak, karena tadi kan kita bilang persiapannya Mepet itu H-1. Jadi agak bingung ini. Ini untuk talent show, untuk tes, pertunjukan bakat, ini mau apa ya? Apa yang dibawa ya? Dipikir-pikir, apakah menari bisa sih? Apakah apa ya? Nah, ternyata Gina jatuh pilihannya kepada mebio, yaitu budaya tradisi lisan, bercerita,
3: apa, bertutur,
4: mendongeng, iya bertutur. Yang mana waktu itu yang dibawakan meskipun dalam bahasa Inggris tetap dibawakan local pride, legenda Gunung Awu. Jadi di storytelling kan lah ini, legenda Gunung Awu, sambil juga Gina tetap ingin ada kesadaran bersama bahwa di Sangihe ketika saya sedang berjuang seleksi ini, ada teman-teman saya ini yang sedang berjuang di Sangihe untuk menyelamatkan Gunung Awu. Jadi maunya membangun kesadaran itu, menjembatani isu itu sampai jadi isu bersama di Sulawesi Utara. Dan teman-teman ini boleh melihat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman pemuda Sangihe itu sebenarnya sudah contohnya atau pemuda berperan, betul-betul berperan di masyarakat. Begitu. Rangkaian berikutnya ada debat, debat bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus sudah selesai. Rangkaian berikut penutupan, besoknya tinggal
3: pengumuman,
4: penyelesaian administrasi. Nah, pengumumannya tidak langsung, Kak.
3: Wow.
4: Jadi, karena tadi kan ya, pesertanya kan luar biasa semua. Juri itu masih butuh waktu untuk merampungkan penilaian dengan rangkaian tes yang masih sangat panjang. Iya, jadi ternyata pengumumannya itu besok ketika saya sudah sampai di Sangihe.
3: Oh,
4: iya, baru pengumumannya.
3: Udah pulang ini belum pengumuman, belum tahu ya.
4: Iya, ternyata besoknya lah, turun dari kapal di Peta sampai ke rumah di Tahuna di telepon sudah ada pengumumannya. Wah. Oke.
3: Kamu salah satu yang
4: dan
3: terpilih.
4: Dan kamu salah satu
3: yang terpilih,
4: iya,
3: gitu ya.
4: Puji Tuhan begitu.
3: Ternyata modalnya harus besar dong. Bukan modal materi bukan ya. Maksudnya modal untuk ikut itu harus betul-betul besar ya.
4: Bolehlah, begitulah kira-kira.
3: Waduh, harus punya wawasan luas, mengenal daerah kita, bukan hanya sekedar tahu tapi harus merasakan, ya kan? Bahas Gunung Awu. Wah, gimana ya rasanya menjadi ini, jadi orang yang berhubungan dengan Gunung Awu pastinya. Seperti apa, kayak terjadi hal-hal seperti begini. Apa, berarti itu memang betul-betul, aduh, selama perjalanan itu memang, atau apa ya, istilahnya, memang dari sini bawa itu, yang mau dibawa, bawakan. Udah ada tahu begitu.
4: Di Manado waktu
3: Gunung Awu. Waktu dari sini.
4: Awalnya berpikir malah mau menari, Kak. Cuma ketika ada dialog dengan teman-teman itu ternyata belum semua ini yang tahu bahwa di dekat ada sesuatu yang sedang terjadi. Teman-teman yang lain semuanya mereka tahu soal Gunung Krakatau yang sekarang lagi sampai ada
3: Rinjani,
4: polusinya iya. Tetapi mereka kaget ini, wah ternyata di Sulawesi Utara saja di Sangihe yang dekat sekali dari Manado ada kejadian
3: yang sama
4: juga. Kenapa kita nggak tahu ya? Begitu. Kenapa kita nggak tahu? Kenapa di Jawa sana, di
3: malah
4: Riau
3: kita tahu?
4: Ih, kok ini di Sangihe kita nggak tahu ya? Begitu. Jadi pas dibilang itu langsung terketuk lah. Kayaknya ini juga kesempatannya untuk ngomongin tentang Gunung Awu sehingga jadi sama-sama peduli gitu kan. Nggak cuma di kita sebagai orang yang tinggal di sini, tapi jadi masalah bersama Sulawesi Utara.
3: Apa
4: begitu
3: ya, jadi perhatian seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Bukan hanya kita yang ada di Kabupaten Sangihe saja gitu ya. Kalau biasanya kan ada musibah, ada bencana ya, biasanya skalanya, oh ini bencana nasional gitu ya. Semua lirikan ke sana, mau dari media dari segala macam, orang-orang itu pada tujuannya ke sana. Tapi giliran pas ini dan memang betul-betul terjadi di antara gunung-gunung yang lain juga, anak Krakatau dan sebagainya. Sampai-sampai ketutup ya, istilahnya begitu ya, berasa begitu ya, berasa ketutup kok Gunung Abu tidak dilirik gitu kan, enggak ada rasa iba atau rasa apa nih orang-orang. Padahal ternyata memang mereka jelas-jelas enggak tahu ya.
4: Mungkin iya, mungkin belum lihat begitu di timeline atau bagaimana ya. Begitu. Jadi disampaikanlah pada kesempatan itu.
3: Berarti para pengguna sosial media ya pastinya harus ada dong, biar masyarakat di luar sana bisa tahu ya, apa sih yang perlu kita lakukan, mungkin pakai hashtag, tagar atau apa gitu ya. Nah, itu juga ya, berarti kita lari-larinya mengarah ke sana ya. Kalau baru sosial media, kalau kita mau promosiin wisata kita, budaya kita, seni kita, tradisional yang betul-betul khas tradisional Sangihe itu, kalau kita sosial media yang kita gunakan buat posting kalau nggak di kayak nggak di tag atau apa ya, mau dipikir yang Gunung Abu tuh sosial media rame di kita ya, tapi kok di luar sana orang malah belum ketutup dengan tahu yang viral di luar di luar sana ya, lebih jauh lagi ya. Oke. Nah terus pas ini, pas tahu gimana sih, pas tahu nih dulu nih.
4: Pas tahu pengumumannya.
3: Yes, apa jadi, sih?
4: Memang kan dibilang nanti pengumumannya akan lewat media sosial. Tapi karena baru sampai kan Kak. Karena
3: baru lagi malas-malasan.
4: Dari peta terus ke Tahuna. Jadi belum ada pikiran bahwa pengumumannya akan hari itu. Tiba-tiba ternyata sudah keluar pengumumannya di Facebook Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulut, tapi Gina belum lihat. Nah, mungkin karena Ibu bilang, Ibu dan Bapak di sana bilang mungkin anak belum lihat ini dia. Jadi mereka telepon, "Dek, sudah sampai di Sangir?" "Sudah, Bu." "Iya, aman-aman."
3: Sosial media belum.
4: "Aman-aman." "Iya, Ibu, aman-aman." "Eh, belum buka Facebook berarti ya?" Begitu. "Oh, belum, Ibu." "Oke. Ini istirahat aja dulu. Terus persiapkan diri ya. Lanjut lagi." "Bu, maksudnya apa ini, Bu?"
3: "Gimana sih euforia-euforianya waktu itu?"
4: "Bu, maksudnya apa ini? Coba buka Facebook. So ada itu pengumuman." Astaga. "Aduh, Ibu, terima kasih ya. Tapi namanya ini masih belum percaya kan?"
3: Karena antara percaya dan tidak begitu ya.
4: Betul. Karena waktu sampai kan tadi pesertanya kan, keren-keren ini semua berprestasi di kalangan Sulawesi Utara. Apakah mungkin ya?
3: Apakah mungkin? Disinilah waktunya pengujian diri kita. Ya kan? Apa kita layak atau tidak?
4: Apakah mungkin? Ya kan? Ternyata buka Facebook, betul. Sudah ada postingan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Sulut. Ada nama saya begitu. Berarti betulan lolos. Begitulah Kak.
3: Sampai-sampai seperti itu ya.
4: Karena kaget dan kaget. Tidak menyangka begitu.
3: Waduh. Saya di momen-momen itu kayak orang mancing ya. Orang enggak tahu rasanya pas strike, ya kan? Kayak begitu sih, kayak mancing dan pas strike.
4: Iya.
3: Euforianya apa ya? Begitu-begitu ya. Atau gimana sih?
4: Apalagi mancingnya itu enggak bawa, bukan ada yang lain bawa apa Kak?
3: Joran-joran yang bagus-bagus yang udah
4: ini
3: umpan.
4: Kita mungkin modal.
3: Hanya modal manual-manual kok tiba-tiba
4: jadi
3: bisa.
4: Jadi tidak berharap dapat ikan begitu. Tapi ternyata di anugerahi.
3: Kak Gina pulang tidak berharap lagi bahwa sudah selesai barangkali.
4: Istilahnya pengalaman, nothing tulus aja.
3: Tambah pengalaman gitu ya.
4: Yang penting Sangihe sudah ada di sana, Sangihe sudah ada di antara teman-teman Sulawesi Utara, Nusa Utara masalahnya apa sudah disuarakan juga ke sana. Jadi kayaknya apapun hasilnya ya udahlah, begitulah.
3: Yes. Itu ya. Oke, intinya teman Pro 2 buat kalian biar pada itu sih sebenarnya sih mau dibilang ya, apa sih fungsinya kita follow-followan sosial media. Nah kayak begini-beginian Kak Gina udah sampaikan, udah cerita bahwa di awal-awal di saat dari diaspora, diaspora apa?
4: Kabupaten, provinsi.
3: Udah up di sosial media. Kita kan enggak ngeh gitu ya. Padahal barangkali ada banyak Gina-Gina yang lain sih sebenarnya di sini.
4: Betul.
3: Ya. Cuman itu tadi
4: belum dapat informasinya ya.
3: Iya. Kan banyak yang begitu-begitu yang lewat. Aduh. Padahal basic kok itu ya. Itu kita basic. Kok kita bukan kita ya? Kita kok enggak dapat tahu. Nah, itulah fungsinya saling follow-followan.
4: Betul.
3: Nah, kita bisa tahu segala informasi ya. Itu yang dapat dari mana? Pas lihat postingannya orang ini. Nah, itulah maksudnya follow-followan lah guys ya. Kayak kalian follow lah teman Pro 2 nih, itu Facebook Pro 2, Instagram Pro 2 ya, atau Instagram RRI Tahuna, ya TikTok RRI Tahuna. Nah, karena ada di situ tuh
4: informasi positif,
3: informasi
4: ya, Kak, ya.
3: Untuk daerah kita sih di situ tempatnya, dan dia ya tak lekang oleh waktu ya, karena sosial media kan ada jejak digitalnya.

0: lakukan? Kegiatan-kegiatan apa yang sudah Anda ikuti tentang kepemudaan? Jadi kan pada akhirnya Gina ceritakanlah semua pengalaman dengan komunitas. Jadi bekerja sama dengan komunitas ini, ada dialog ini, diskusi ini, ada kegiatan ini, dan mereka langsung, banyak ya ternyata ya komunitas di Sangihe. Terus banyak juga ya ternyata kegiatan-kegiatan positif di Sangihe. Bagus sekali berarti generasi muda Sangihe. Gitu, jadi berdampak baik ke penilaian seperti itu.
1: Oke. Ya, pastinya kita bawa ke Kak Gina di sore ceria buat istilahnya buat menyampaikan itu bahwa dengan bergabungnya di komunitas juga ini hal-hal yang bisa kita dapatin ya. Dari apa tadi relasi dan sebagainya membawa besar nama kita juga. Kalau kita udah orang kenal, ada basic sesuai dengan basic kita atau skill kita tuh peluang-peluang itu kan pasti kita diajak ya kan, ya kita dihubungi. Kalau kita nggak punya skill atau nggak punya kemampuan untuk hal itu, barangkali bukan kita yang juga diajak, orang yang lebih berhak itu ya, yang punya ya yang punya pengalaman atau punya skillnya. Itu sih sebenarnya yang kita bawa buat Kak Gina ceritain hal-hal seperti ini ya, menginspirasi generasi muda ya. Bahwa tadi pertama sosial media itu kita harus saling follow-followan, itu salah satu dampak positifnya. Kita bisa tahu ada info apa sih skala lokal, skala kabupaten, kota ya, provinsi ya, sampai nasional, sampai ke luar negeri ya. Nah, bisa tahu. Terus apalagi kita tadi aktif komunitas juga ya, modalnya juga ya, karena betul-betul itu ditanyain juga. Apalagi sih yang mungkin nih, apa yang Kak Gina lewati lalui untuk seleksi ini, tapi sudah dilakukan di sini. Kayak tadi ada tarian atau apa rencana tarian, tapi akhirnya ke apa?
0: Jadinya kan pada akhirnya awalnya berceritakan buat, awalnya mau tari gunde atau apa wayer lah antara dua itu. Tapi pada akhirnya jadinya ke mobio itu.
1: Mobio ya.
0: Nah, pengalaman mungkin juga bisa tahu tari gunde dan tari ampawayer sama lagi karena komunitas. Karena acara, kegiatan, begitu kepemudaan. Jadi belajar kan,
1: ternyata semua berangkat dari situ lah intinya ya.
0: Ternyata begini caranya menari ini. Begitu, Kak.
1: Kalau kita enggak punya apa namanya ya, kalau enggak punya kayak apa ya, keinginan atau apa? Punya keinginan susah juga ya. Benar. Kemudian ada modalnya juga, itu bahasa Inggris juga ya kan. Terus bukan hanya dalam hal bercakap atau apa, tapi mengisi pertanyaan-pertanyaan itu lewat tes itu ya.
0: Harus sesuai dengan yang ditanyakan. Dan itu tadi penilaiannya juga mungkin ya sangat ditekankan dengan apa yang sudah dilakukan, Kak, karena memang
1: real
0: yang jelaskan apa yang sudah Anda lakukan. Jadi waktu itu 2025 di Festival Seni Budaya Sangihe 2025 kami buat diskusi kebudayaan, dialog kebudayaan yang menghubungkan antara budayawan dan generasi muda, itu kami cantumkan semua. Jadi memang mereka melihat, betul, sudah ada yang dilakukan, sudah ada kepedulian yang nyata.
1: Sampelnya ada, ya, jelas ya.
0: Sudah ada, bukan baru mau dilakukan ketika terpilih. Begitu.
1: Mungkin terakhir nih, ya kita gak berasa sejam ngobrolnya nih.
0: Wah,
1: iya kan?
0: Masih 5 menit ini berasanya kan.
1: Iya. tapi apa ya, bilang pesan lah buat apa sih yang boleh disampaikan ke generasi muda. Dan mungkin Kak Gina juga berharap minta dukungan doa. Siap. Buat masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, lebih khusus lagi teman-teman Pro2 ya, karena kita live streaming juga nih sekarang.
0: Baik. Kalau pesan untuk generasi muda itu, Gina jadi ingat salah satu pertanyaan dewan juri. Jadi dewan juri tanya seperti ini, tapi dalam bahasa Inggris, tapi Gina coba sampaikan dalam bahasa Indonesia. Ditanya seperti ini, ketika kamu bertumbuh sebagai seorang pemuda di daerah kamu, apa tantangan terbesarnya? Ditanya seperti itu. Nah, Gina jawab adalah, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Tantangan terbesar sebagai seorang pemuda perbatasan adalah keterbatasan akses. Jadi hal-hal yang bisa dengan mudah, dengan cepat kita dapat di kota besar,

0: agak lama kita dapatkan di perbatasan. Misalnya mengenai tawaran pendidikan, tawaran pekerjaan, terus akses juga ke infrastruktur atau akses ke jalur-jalur tertentu, itu kadang agak tertinggal di perbatasan. Dan itu yang kadangkala membuat anak-anak perbatasan itu terjebak dalam stigma anak perbatasan yang penuh keterbatasan. Orang kok cuma anak perbatasan, jadi tidak perlulah berusaha-berusaha amat. Nah, tetapi apa yang menjadi titik balik dari itu adalah semboyan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri, yaitu Somahe Kai Kehage, di mana berarti semakin besar tantangan yang datang, semakin kuat dan gigih kita menghadapinya. Dan pesan itu yang terus diingat ketika menghadapi tantangan apapun, dan harapannya juga terus diingat oleh setiap generasi muda. Kalau walaupun kamu mungkin ada di perbatasan, tetapi kamu bukan berarti terbatas, bukan berarti penuh keterbatasan. Tapi hidupilah Somahe Kai Kehage itu, buktikan bahwa kita ini setiap ada tantangan akan kita hadapi. Sangihe Maketi itu betul-betul dilakukan. Dan mungkin terakhir juga untuk minta dukungan dan doa dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, juga tentunya masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang mungkin berkesempatan memantau di saat ini. Kami bertiga dengan teman saya Bernanda dan Injil itu akan mengikuti seleksi nasional untuk program pertukaran pemuda antar negara, khususnya untuk Australia Indonesia Youth Exchange Program, di tanggal 17-18 besok dan lusa. Itu via daring sih, tetapi grupnya tetap sama ya
1: kak. Nah, via daring proses juga ya. Mau daring kayak mau luring, tetap itu proses ya.
0: Jadi mohon dukungan dan doa untuk saya, Bernanda dan Injil, supaya kami mampu untuk merepresentasikan Sulawesi Utara dengan baik di kancah nasional.
1: Oke, gitu. Dukung ya guys ya.
0: Terima kasih.
1: Teman-teman dua ya, haruslah kita doakan, kita dukung Kak Gina ya, bareng teman-teman. Mungkin siapa yang nantinya bisa membawa nama Sulawesi Utara lagi ya.
0: Betul.
1: Ke tingkat nasional dan melaju ke apa ya, ke apa ya, istilahnya udah
0: ke Australia.
1: Oh, OTW. Aduh. Oke, Kak Gina, terima kasih banyak ya udah cerita ya.
0: Iya.
1: Saya pas tahu ya Kak Gina udah datang gitu ya. Tapi bukan tahu sudah datang. Saya coba-coba ya, sepatutnya sudah datang. Begitu ya. Bukan sudah tahu sudah datang, tapi saya coba-coba barangkali sudah datang Kak Ginanya. Tahu-tahu sudah datang
0: sudah.
1: Ya. Oke, baik, masih dari pelabuhan PT. Ah, ya baik, itu aja dulu ya. Baik, tuan berdua. Sekian untuk sore ceria, obrolan yang inspiratif, yang menarik ya untuk kita semua. Dan lewat obrolan-obrolan seperti ini, motivasi juga ya buat generasi muda, jangan berhenti untuk belajar. Nanti nah kayak begini kalang kabut ya kalau pas ada kesempatan seperti ini. Aduh gimana ya gitu ya. Oke, jadi pengalaman Kak Gina udah dibagiin ya, istilahnya sebelum dan sesudahnya pastinya udah dibagiin terlebih dahulu lewat program ini. Ini wadah ya teman perdua, sore ceria itu adalah wadah bagi kamu yang ingin berbagi apapun itu ke teman-teman perdua yang lainnya, menjadi inspirasi, menjadi sesuatu yang baik biar mereka enggak ke hal-hal negatif gitu ya. Oke. Terima kasih buat Kak Gina.
0: Terima kasih.
1: Dan sampai ketemu lagi informasi selanjutnya. Usah kasih kabar dong. Iya kan?
0: Siap.
1: Oke, dari udah kita udah selesai nih. Ini ya dengan syukur dengan baik selesai. Amin gitu.
0: Amin.
1: Ya. Yang diharapkan ya. Oke, baik teman perdua, selamat sore dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.

0: Selamat sore Info Pro 2, bersama saya Jovan Gafar, teman Pro 2 Komisi 4 DPR bentuk panja untuk perkuat pengawasan Kathutla. Nah, Komisi 4 DPR RI menyetujui pembentukan panitia kerja panja kebakaran hutan dan lahan Kathutla, dan hal ini dilakukan upaya memperkuat pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan Kathutla di Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengatakan pembentukan panja tersebut telah disepakati pada 15 September 2026. Panja akan mengawasi kebijakan pencegahan, mitigasi dan penanggulangan hingga penanganan pasca kebakaran. Nah, menurut Komisi 4, pengendalian Kathutla membutuhkan pengawasan yang lebih terfokus dan berkelanjutan, termasuk melalui penguatan Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api MPA.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air kondisioner. Nah, hal itu dicetuskan kedua kementerian pada peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi pada Rabu 16 September 2026. Menteri LH Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan. Menurutnya, hal ini untuk menjaga kerusakan lapisan ozon di bumi. Meski begitu, Jumhur menambahkan ketersediaan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC harus didukung perlengkapan yang memadai. Menurutnya, diperlukan teknologi pendingin yang tidak merusak lapisan ozon serta memicu pemanasan global. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Jovan Gafar. Selamat sore.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produk RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu, satu informasi untuk kamu dari rri.co.id. Menteri Kesehatan, kemitraan kesehatan harus berujung pada dampak nyata. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa kemitraan kesehatan harus diukur dari dampak nyata dan hasil konkret bagi masyarakat, bukan hanya komitmen di atas kertas. Indikator keberhasilan kemitraan kesehatan mencakup peningkatan jangkauan vaksinasi, keselamatan ibu melahirkan, deteksi dini tuberkulosis, dan aksesibilitas layanan berkualitas untuk masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Kesehatan menekankan bahwa jarak antara kemitraan dan dampak adalah eksekusi nyata yang menghasilkan perbaikan terukur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan teman Pro 2, saatnya Pro 2 akan hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Teman perwakilan kaum muslimin dan muslimat, saya Jupan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan hadir teman reji untuk teman perdua hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sekalian saya Jupan Gafar pamit undur diri, semoga apa yang sudah kami sampaikan yang terbaik. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan perdua masih akan hadir kembali untuk sore ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat malam ya buat kamu dimanapun kamu berada, teman Prodo. Kali ini bareng Ami, tentunya di kesempatan siar hari ini, teman Prodo, hari Rabu 16 September 2020. Ya, setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, teman Prodo, kali ini bareng Ami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dengan berbagai program acara, juga informasi-informasi terupdate dan rangkaian lagu hiburan yang akan menemani suasana malam kamu di hari ini, teman Prodo. Pastinya buat kamu yang penasaran dan mau tahu apa aja info terkini terupdate di hari ini, jangan kemana-mana, di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 44 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Malaysia menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama tersebut salah satunya dilakukan melalui upaya modifikasi cuaca atau cloud seeding di wilayah perbatasan kedua negara. Dan teman Prodo Menteri Lingkungan Malaysia telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Indonesia terkait penanganan kabut asap tersebut. Dan kata kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, Versami Sarkawi. Versami berharap upaya tersebut dapat membantu mengurangi dampak kabut asap yang terjadi di wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia. Terkait respon masyarakat Malaysia, teman Pro 2 terhadap kabut asap yang berasal dari Indonesia, Versami mengatakan pihaknya berharap situasi dapat segera dipulihkan. Dan ia juga menegaskan kesiapan Malaysia untuk membantu Indonesia dalam penanganan kebakaran apabila diperlukan. Versami juga menyebut mekanisme ASEAN dapat digunakan untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas. Namun teman Pro 2 menurutnya upaya tersebut diperlukan melalui konsensus seluruh negara anggota. Dan sebelumnya Indonesia bersama negara-negara ASEAN juga mendorong peningkatan kewaspadaan terhadap cuaca kering akibat kondisi iklim. Sementara ASEAN Coordinating Center of Transboundary Haze Pollution Control Taman Pro 2 menerapkan status siaga kawasan pada alert level 3 sejak 26 Agustus 2026. Dan seluruh negara ASEAN diminta menyampaikan laporan situasi harian yang dilengkapi peta trajektori asap. Indonesia memenuhi kewajiban pelaporan harian dan tindakan wajib pada alert level 3 sesuai sub-monitoring Taman Pro 2. Dan Indonesia antara lain menyampaikan data titik panas, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, serta perkembangan penanggulangan karhutla kepada Sekretariat ASEAN. Informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

Misteri, dan Tom kemudian meminta bantuan ayahnya PT Willis, pensiunan detektif yang memiliki hubungan dengan kasus pembunuhan berantai. Dan teman Prodo PT dikenal merangkap pernah menangkap pembunuh berantai yang dijuluki The Whisperman dalam kasus yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya, teman Produa. So, hilangnya Jack membuat Tom dan PT kembali menghadapi jejak kejahatan yang selama ini menghantui kehidupan mereka, teman Produa. And then penyelidikan keduanya menemukan petunjuk yang mengarah pada pola penculikan dan kejahatan dari kasus lama tersebut, and then ketegangan meningkat ketika anak-anak lain kembali menghilang, teman Produe, sehingga PT mencurigai adanya kaitan dengan pelaku sebelumnya. Dan Tom berusaha menemukan Jake sambil mengungkap rahasia yang menghubungkan penculikan tersebut dengan masa lalu keluarganya. And then The Whisperman disutradarai oleh James Ascroft dengan cerita yang diadaptasi dari novel trailer karya Alex North, teman Produe. Dan film ini resmi tayang di Netflix pada 28 Agustus 2026 dan kini tersedia untuk disaksikan melalui platform tersebut. Sudah tayangnya, teman Produe, dan buat kamu yang mungkin penasaran dengan seperti apa The Whisperman, bisa langsung kamu nonton, teman Produe, atau mungkin bisa jadi wishlist kamu atau juga list kamu untuk kamu nonton di weekend nanti. Dan pastinya update terus informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum lanjut ke informasi, teman Prodo 2, kita dengarkan satu lagu daerah masih dari program aktif. Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo 2. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan judul Wong Sepilih dari DSP.

0: Rádio FM. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman ter-RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, nggak heran kalau jutaan orang itu berkunjung karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayu Muungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo 3 dari 4 tunggal putra Indonesia yang akan menjadi andalan tim bulu tangkis di Asian Games 2026 adalah debutan. Alwi Farhan, Musaki, dan Muhammad Yusuf bakal menjalani pesta olahraga Asia yang pertama Taman Pro 2. Dan juga walaupun ini Asian Games pertama bagi keduanya, Alwi dan Ubed memiliki pengalaman di ajang dengan persaingan ketat Taman Pro 2, dan mereka pernah memperkuat Indonesia untuk SEA Games, Piala Sudirman, hingga Piala Thomas. Berbeda dengan Yusuf yang belum punya pengalaman tampil di turnamen besar Taman Pro 2, dan dukungan senior sangat berguna baginya untuk meningkatkan percaya diri. And then di hari terakhir pemusatan latihan ini, ketiganya mendapat pengalaman berharga dengan hadirnya legenda hidup Jepang, Kento Momota. Dan Momota menjadi mentor sekaligus sparring partner buat mereka, ya Taman Pro 2. Dan tim bulu tangkis Indonesia telah menyelesaikan rangkaian pemusatan latihan di Tokyo. Dan tim akan bertolak ke Nagoya pada Kamis 17 September pagi untuk masuk ke perkampungan atlet. Dan Asian Games Aichi Nagoya 2026 cabang bulu tangkis bergulir pada 20 hingga 24 September dan 25 hingga 29 September. Kompetisi akan berlangsung di Ichinomiya City, Municipal Taman Pro 2 Aichi, Jepang. Dan informasi selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: Sini sini sini.
1: Tuh.
0: Bagus kan? Ada yang sunyi kayak gini?

0: Rani.
1: Miranda, eksekutif spa.
0: Bandel ya.
2: Cepat dulu. Ayo.

0: melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di 92 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, gempa bumi magnitudo 2,2 mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Dan guncangan terjadi pada pukul 16.04 waktu Indonesia Barat, Rabu 16 September 2020. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,31 lintang selatan dan 111,13 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan teman Prodo, diketahui pusat gempa berada di 15 km selatan. Kedalamannya tercatat 106 km di bawah permukaan. Dan BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, teman Prodo. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di website rri.co.id.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya. Produ FM. Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu
0: Pro2FM.
2: Ini Budi.
3: Ini Ibu Budi.
4: Ini Ibu Budi.
5: Ini Bapak Budi.
6: Ini Bapak Budi.
7: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Teman. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti MLC Music Live Chat edisi hari ini, Rabu 16 September 2020.

Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsAppnya Brodo FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Brodo. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Jadi ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman nih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, okay. Sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi iya, gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu
1: belum,
0: kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya, kan? Jail-jail aja, second loh itu.
0: Beli second kan, terus akhirnya tampil di sana-sini, masuk ke sektor B, iya kan.
1: Emang
0: gokil banget.
1: Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan, itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apapun diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitulah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu. Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diliain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran aja.
1: Karena beneran.
0: Ya?
1: Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Enggak
1: bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah terlalu harus dicoba gitu. Jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Bener. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Iya gak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Bener sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lu quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter. Gak sih?
1: Kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah,
0: bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir,
0: iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung ya gitu kan.
1: Menurut gue, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya.
1: Bingung. Tapi yang kelihatan yang gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih, pengen punya album
0: bener, gitu kan.
1: Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya,
1: sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Ya gue enggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh.
0: Boleh ya. Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun bro, jadi siap.

0: Music masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget, kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget ya.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget. Hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih. Kayak kalau mau dibilang sedih banget juga gak semua halnya sedih. Marah banget juga gak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar.
0: Alright. Berarti apa nih? Maksudnya hal yang paling sedep gitu kan, yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: ya udah aja.
1: Apa
0: gitu
1: sih ini, mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya, gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa didengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin. Bener. Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, nggak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu.
0: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Pura-pura gila
0: biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar-benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
0: Swag.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya. Yang paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Okay. I got it.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Dan untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z. Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain. Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu. Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja. Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
0: Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu. Mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya. Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang, kayak ih ada yang deketin aku nih.
0: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan. Pingin kali dicemburuin.
1: Pengen dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku.
0: Nantangin ya. Oke, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat

0: gagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah
1: buci. Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: sering. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
0: Iya. Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku relate, kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan GR. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik. Jadinya saya
1: betul.
0: Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah ya. Yang jadi pemantik kelaparan ya. Gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain. Pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya.
1: Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Okay.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Okay.
0: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Okay.
0: Jadi ngomongnya beneran chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar,
1: okay,
0: berdiri di panggung, aku aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin okay, orang okay, heran okay. Sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke okay.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi okay. Setelah Sup Selada aku mau merasa seperti Manohara gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar huh? Akhirnya kita berdangdut saja.
1: Oh, asik. Iya, benar-benar.
0: Dung Dap, dung tak kedang dung dap gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoet-toet oh. Fun fact, lagu Dung Dap aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti okay. Di Mau Tenar.
1: Oh wow. Berarti
0: terus dua. Ya terus habis itu Mau Tenar terus nambahlah Dungdat. Iya tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke
0: okay. Udah oh. Aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya oh. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke okay. Okay.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi aku juga nulis lagu.
1: Benar
0: kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh, oh.
0: Nah akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album
0: ini? Karena aku suka
1: ini.
0: Banget lagunya.
1: Oh wow.
0: Tapi memang okay. Dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Iya, aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon okay. Produsernya terus aku kayak gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat tak kedang Dungdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat tak kedang Dungdat udah right. Gitu doang.
1: Okay,
0: gak
1: okay,
0: ada okay. Ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat tak kedang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, right. Okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik. Ya udah deh Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya Fuide bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar.
1: Rame ya. Bisa announce.
0: Oke. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Susah banget nama lu.
1: HLSS.
0: Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS HSMOM 1702. Nah, itu gua enggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aku tuh ngefans banget sama Blara Katak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa lah gitu, aku pengen banget.
0: Oh seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi. Yes. Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elfi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elfi. Terus aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, ampun, aku fans banget, aku koleksi."
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Iya, iya. Terus sebenernya panik.
0: Bener.
1: Nah, dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih, malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama.
0: Betul.
1: Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu.
1: Kenapa?
0: Kan
1: Star-struck
0: banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Basa-basi apa kek?
1: Oh lagi di hotel apa? Aku juga di sini kan lebih cair.
0: Bener.
1: Gitu cair. Aduh masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak, iya, jangan cek sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke, okay. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang. Lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mawes Lingkuh. Nah,
0: okay.
1: Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
0: Bener.
1: Hello, mau rilis nih gitu.
0: Yeah.
1: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng-cung, cung-ceng-cung, cung-ceng-cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya. Cukup nguras tenaga.
1: Karena
0: akhirnya
1: sambil belajar.
0: Benar, itu
1: gitu
0: yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa,
0: ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.

0: Makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
1: Ya.
0: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
1: Iya lagi.
0: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
1: Betul.
0: Gak maju-maju.
1: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
0: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya. Lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya, lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo belajar ini.
1: Benar.
0: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
1: gitu ya.
0: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
1: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
0: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
1: Bener.
0: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
1: Yes.
0: Lo bisa ada teknologi pause.
1: Betul, dibilang lagi.
0: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
1: Bener.
0: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
1: Iya,
0: tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
1: Betul.
0: Saya mau kasih tahu aja, yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah wuh, seru banget Bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak
1: off-beat.
0: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
1: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
0: Paling sulit memulainya,
1: benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
0: Menurut aku buat teman-teman produser, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album aku sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya. Tapi kalau udah di bawah itu, janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
1: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
0: Arahnya cuma ke atas doang.
1: Benar.
0: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
1: Oke. Okay.
0: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
1: Asik.
0: Get out.
1: Alright.
0: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap.
1: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
0: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
1: Yes.
0: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
1: Betul. Itu dia.
0: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil. Tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100%
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijiks-jijiksnya juga.
1: Alright. Terima kasih Jebung, thank you so much.
0: Love you.
1: Sukses buat albumnya. Nanti semoga
0: terima
1: akan
0: kasih.
1: Ada album showcase ya.
0: Amin.

0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jibung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jibung.
0: Bye-bye.

0: Info Pro 2. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, teman Prodi Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe mengikuti rapat koordinasi terkait penyerahan dan pengalihan status kepemilikan aset pemerintah kampung kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rabu 16 September 2020. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut diikuti Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Panji Patriatama SH.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, teman Pro 2 Pemprov. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan penjelasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Sulawesi tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara Senin 14 September 2020. Gubernur Sulawesi Utara Taman Prodo Julius Silvanus menegaskan penyesuaian APBD dilakukan secara terukur.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Taman Prodo PLN UP 3 tahun ini akan menindaklanjuti kelanjutan pemasangan tiang listrik di Santiago, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan hal ini merespon kembali keluhan masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI. Keluhan tersebut disampaikan Joseph Sinadia melalui komentar pada siaran langsung Facebook program Halo RRI Rabu 16 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2 menjaga alam bukan sekedar slogan tetapi membutuhkan aksi nyata. Semangat tersebut diwujudkan melalui kegiatan penanaman pohon mangrove di pesisir Kampung Palaring, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 15 September 2020. Kegiatan tersebut mengusung tema menanam iman, menjaga ciptaan, mewariskan kehidupan. Diinisiasi LPM Parpim Sinode Gemis bersama pemerintah dan jemaat.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Rabu 16 September 2026, dan selamat malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tolong dong, di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
2: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Ya, dulu-dulu kan situ, awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak lah, sedangkan kau baunya mati di lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Badalan baru merombong mereka nampak lah sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialoi batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kau tak sampai loket. Dan saya siula gerang anjang siula li di daun silana yang pucuk siamamo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
4: Produeva, teman terbaik kamu.
5: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 31 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum ke jaga malam, Ami hadirkan satu lagu daerah masih dari program Aktif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua, teman Produ, lagunya Gubuk dari Tandingan Perm Selatan. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Om Laknek.
3: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
2: Agak cepat, Pak.
3: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
2: Agak pinggir berarti, Pak.
3: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
2: Sini. Ikut.
3: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.

0: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, lah, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
0: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
0: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Dan seperti biasa yang ditunggu-tunggu, jaga malam dengan segmen cerita penutup hari hadir kembali ke ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini teman Pro 2. Hari Rabu 16 September 2026 dan tentunya barang Ami di jaga malam kali ini akan temani kamu teman Pro 2 hingga jelang tutup siaran nanti atau pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu yang mau bergabung di jaga malam kali ini, Ami buka kesempatan lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Pro 2 di 0812 5503 8772. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu atau juga yang mau kirim-kirim salam buat teman-teman kamu, bisa juga teman Pro 2. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung teman Pro 2, satu lagu dari Sabrina Leonor dengan Selesai Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Keringetan gini, sebel.
5: Please deh, orang Indonesia juga kan mbak?
4: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
5: Terus, kenapa?
4: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
5: Iya, itu sih problemnya mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
4: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
6: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 23 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Dan Ami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request teman Pro 2, ada lagunya Slang dengan Anyar 10 Maret, juga lagunya Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Unggul dengan 3 keunggulan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 45 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan 15 menit lagi waktu kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini. Buat kamu yang masih mau request lagu favorit kamu, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung WhatsApp di 0822-1779-7307 atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. Juga bisa di live TikTok RRI Tahuna ya teman Prodo. Dan pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Produfm, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produfm.
4: Jangan galau malam-malam.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari. Edisi hari ini teman Pro 2 Rabu 16 September 2026. Dan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung buat request lagu favorit kamu teman Pro 2. Buat kamu yang masih belum berkesempatan untuk bergabung karena mungkin waktunya terbatas ya teman Pro 2, kamu bisa bergabung di lain kesempatan setiap harinya pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga kita di program acara Jazz Musik hingga pukul 23 lebih 56 menit. Kami hadirkan rangkaian lagu hiburan buat menemani suasana malam kamu di hari ini. Buat kamu yang masih dalam aktivitas atau juga yang lembur buat ngerjain tugas kamu, teman produk tetap semangat ya, kita sama-sama malam ini. Oke, buat kamu juga yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat teman produk. Buat kamu yang lagi menikmati malam bersama orang-orang terkasih, selamat menikmati momen kebersamaan. Juga buat kamu juga yang mungkin lagi pada di jalan, tetap hati-hati teman Prodo, utamakan keselamatan, jangan ngebut-ngebutan. So, satu lagu dari Yufi Widianto juga Kim dan Neida dengan Kini

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

mengikatkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
6: Beda itu biasa, saling menghargai itu

calon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat Sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahunan untuk membawakan acara siarannya di hari Kamis 17 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Disiarkan langsung dari Jalan Radio Nomor 1 Inilah RRI Program Madua Tahuna yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali pagi ini ya. Saya Jovan Gafar kembali akan jadi teman pagi teman Pro 2 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pagi ini bakal hadir beragam update informasi untuk kamu yang bisa kamu akses ataupun kamu baca ya melalui rri.co.id. Lagu-lagu hiburan terbaik juga yang udah kami siapin untuk dihadirkan untuk kamu jadi teman pagi ya pastinya ya, mulai hari ini. Oke, di hari ini hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan setelah itu ada obrolan sepada. Setelah obrolan sepada ada ini ya guys, Pro 2 Hitlist di Muda Kreatif hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ada juga informasi olahraga, ada informasi UMKM, kemudian tentang pelaku industri kreatif dan ekonomi digital juga. Ada info entertainment, info lokal, rri.co.id Tahuna. Dan nanti ada sore ceria pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Tengah akan hadir untuk kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kemudian nanti ada jaga malam diawali dari MLC ya, musik live chat. Ada juga obrolan komunitas dan nanti ada cerita penutup hari. Dan nanti ada lagu-lagu yang akan menjadi teman perdua untuk menjadi lagu penutup hari juga ya, akan hadir bagi teman-teman perdua ya. Oke, itulah teman perdua untuk pagi ini. Dan saya Yuvan Gafar yang wakili seluruh kru yang bertugas, ucapkan selamat mengikuti program kami pastinya ya. Dan jangan berhenti untuk berkarya ya. Awali hari dengan penuh semangat, awali hari dengan segala sesuatu yang persiapan-persiapan ya. Lebih pagi kayaknya lebih pas nih. Oke, guys.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terang pahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terang ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah, deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said a hand full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari jut orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki, baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Warun semaha buat kita sekalian. Shalom.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
3: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2 Presiden Prabowo Subianto menilai pengoperasian Light Rail Transit LRT Jakarta membuktikan bahwa Indonesia mampu mengelola daerah aglomerasi. Nah, hal ini disampaikan Kepala Negara saat meresmikan LRT

0: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Presiden, peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai menjadi sebuah kebanggaan bangsa Indonesia. Kepala negara menuturkan hal ini mempertegas pentingnya pembangunan infrastruktur transportasi publik di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 Badan Gizi Nasional BGN memastikan penguatan regulasi program makan bergizi gratis diikuti penerapan konsisten hingga tingkat pelayanan di seluruh layanan. Penerapan regulasi mencakup standar operasional, pembagian tanggung jawab, mekanisme pengawasan, serta prosedur pengendalian risiko untuk memastikan layanan berjalan aman. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayati mengatakan efektivitas regulasi bergantung pada penerbitan aturan serta konsistensi penerapannya. Menurutnya penerapan aturan secara konsisten diperlukan untuk memastikan pelayanan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hairul Hidayati dalam keterangan pers di Jakarta pada Rabu 16 September 2026, ia menjelaskan pembagian peran diperlukan agar setiap personal persoalan memiliki jalur penyelesaian dan tidak terjadi kekosongan maupun tumpang tindih tanggung jawab. Dalam penyelenggaraan MBG, BGN bertugas mengelola program, menetapkan standar, serta melakukan pembinaan dan pengendalian sesuai kewenangannya. Sekian info pagi ini, saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sebelum kita akan masuk dengan beragam update informasi untuk pada pagi ini ya, dengan lagu-lagu yang bakal memberikan semangat baru untuk menyambut hari Kamis 17 September 2026 ini, teman Pro 2. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu-lagu daerah, dan kali ini dari Timur Indonesia, tepatnya dari Papua, ada Ermo Kim Squad dengan lagu berjudul Musamus.

0: Boost.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya dari jalan radio nomor 1 inilah RRI program 2 tahun yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Ya pagi teman Pro 2, pagi yang ada di mana aja ya. Yang pagi ini buat pelajar nih, buat para siswa nih pada siap-siap ya untuk berangkat ke sekolah. Dan pastinya kalau yang jalan kaki dulu nih ya, itu kan sehat. Dan wow, pasti tahu dong, hati-hati aja jalan ya, jalannya dari pinggir trotoar ya. Oke, semoga tiba dengan selamat juga. Kemudian yang menggunakan kendaraan, mau angkot juga ya, ya pastinya jangan lupa hati-hati di jalan. Lihat barang bawaan, tas atau buku, pulpen atau barang-barang yang kamu bawa ya. Jangan, mungkin jangan sampai terjadi hal yang kita tidak inginkan, nanti ada ketinggalan dan sebagainya ya. Oke, yang pastinya tetap semangat untuk menyambut hari ini, udah di pertengahan bulan nih, bulan September ya guys ya. Pastinya banyak hal yang sudah kamu lakukan, banyak hal juga yang ingin kamu gapai ya untuk melengkapi bulan September kamu tuh. Oke. Baik, nanti akan hadir untuk kamu beragam update informasi yang bisa kamu baca juga di rri.co.id. Dan kita ke informasi yang pertama nih teman Pro 2. Jurgen Klopp yang panggil El Mala talenta muda Koln dapat kesempatan. Jurgen Klopp panggil El Mala talenta muda Koln dapat kesempatan. Said El Mala mendapat panggilan timnas Jerman dari pelatih Jurgen Klopp. El Mala sudah dikonfirmasi masuk timnas Jerman pada jeda internasional berikutnya. El Mala memilih bertahan di Köln dengan memperpanjang kontrak hingga 2031. Wah, keren banget nih. Oke, selengkapnya informasi itu dapat kamu baca ya di rri.co.id untuk info olahraga.

0: 재즈.
1: Siang anak-anak.
2: Siang Bu.
1: Kok lemas? Coba yang semangat.
2: Capek Bu.
3: Siang Bu.
2: Siang Bu.
1: Teman kamu yang biasa duduk di ujung siapa namanya?
3: Iwan Bu kali ya.
1: Siapa? Oh Iwan.
2: Teten kan?
3: Iya.
1: Iwan atau Teten?
3: Iwan sama Teten Bu. Gak masuk.
1: Kenapa?
3: Iwan kerimbat. Keriting baru tiduran. Baik.
1: Oh. Teten?
2: Teten ngapain dia ke tadi ya? Iya, jadi minta izin.
3: Bolos katanya. Dia, Bu.
1: Bolos ya?
2: Iya.
1: Nanti Teten Ibu akan kasih surat ya. Bilang sama mereka berdua.
2: Iya, Bu.
3: Iya, Bu.
1: Siang ini kita belajar gravitasi. Coba buka halaman 72.
2: 72.
1: Ayo jangan rebutan. Nanti robek.
2: Bentar, Bu. Ini cuma yang ada, cuma duanya doang.
1: Iya, cari angka 7-nya.
2: 7-nya di mana ya?
3: Ujung balik.
2: Ambilin dong.
1: Coba yang serius.
2: Nah, tempelin.
1: Kita belajar mengenai gravitasi.
3: Ya.
1: Nah, anak-anak, ada yang tahu mengenai gravitasi?
3: Ada, Bu.
1: Ya, Bayu.
3: Penulisan indah, Bu.
1: Itu kaligrafi, oh. Bayu. Aduh.
2: Salah. STM.
1: STM?
2: Iya. Sekolah Tinggi Menengah Grafika.
1: Kamu jangan sebut merek. Kita lagi on air. Jadi Ibu terangin ya, gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Mengerti?
3: Jadi semua yang sifatnya tarik-menarik, Bu?
1: Semua yang mempunyai massa, mempunyai berat, itu akan punya gaya tarik-menarik.
2: Terus itu yang lagi pada 17 Agustusan itu apa tuh, Bu?
3: Iya, Bu.
1: Itu tarik tambang.
2: Iya.
3: Itu angkot, supir angkot itu kan tarik menarik, Bu. Untuk dapetin trayeknya.
1: Tapi itu kan bukan gaya gravitasi.
2: Ini ibu dicopet, kalau di pasar tarik menarik.
3: Tarik menarik. Penjual juga berusaha menarik, Bu, pembelinya.
1: Bukan tarik menarik seperti itu yang ibu maksud. Contohnya, pohon yang jatuh. Buah yang jatuh dari pohonnya, itu disebabkan karena ada gaya
2: gravitasi.
1: Benar. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lain termasuk satelit buatan bumi. Jadi, bumi itu memiliki gaya gravitasi sehingga seperti kita ini, kita berpijak pada daratan karena ada gaya gravitasi dari bumi.
3: Kalau aku bilang karena aku gemuk jadi aku gak bisa melayang.
4: Kelas

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Perudai Reri tahun atau teman terbaik kamu. Kita ke info selanjutnya nih. BGN perkuat regulasi untuk pastikan pelaksanaan program MBG. Nah, Badan Gizi Nasional BGN memperkuat regulasi program makan bergizi gratis MBG untuk memastikan implementasi yang jelas, konsisten dan akuntabel di semua tingkat pelayanan. Penguatan regulasi bertujuan agar setiap pelaksanaan memahami aturan dan menjalankan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga ke tingkat layanan masyarakat. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayat menegaskan bahwa penerapan aturan harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik. Informasi ini selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu

Pagi kembali di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, bareng aku Jovan Gafar. Di hari ini hari Kamis 17 September 2026, dan beragam informasi dari rri.co.id udah siap nih, bakal ku bagi informasinya ke kamu ya. Oke, kita ke informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Tadashi Suzuki apresiasi aktor Indonesia dalam pementasan King Lear. Nah, King Lear menjadi kolaborasi seni dan budaya Indonesia-Jepang dengan melibatkan 8 aktor dari berbagai negara. Tadashi Suzuki mengapresiasi 3 aktor Indonesia yang dinilai memiliki kemampuan bermain teater dan mampu bersaing secara internasional. Kolaborasi lintas negara diharapkan memperkuat hubungan kesenian serta membuka ruang pertukaran pengalaman antar seniman. Wah, keren banget nih ya guys ya. Jadi sutradara King Lear, Tadashi Suzuki, mengatakan bahwa teater King Lear ini merupakan kolaborasi kerjasama kesenian budaya antara Indonesia dan Jepang. Meskipun berasal dari Jepang, tidak menutup kemungkinan pemerannya dimainkan oleh sejumlah negara. Dalam pertunjukan selama 2 hari, Indonesia menjadi turut mengambil peran dalam pentas tersebut. Yang mengatakan bahwa aktor dan aktris asal Indonesia ini memiliki kemampuan bermain teater yang cukup diperhitungkan. Nah, dalam konferensi pers pertunjukan teater King Lear di Gedung Kesenian Jakarta Pusat pada Rabu 16 September kemarin, secara khusus mengapresiasi 3 aktor Indonesia yang terlibat dalam pertunjukan tersebut. Menurutnya, kemampuan para aktor Indonesia menunjukkan kualitas yang mampu bersaing dengan seniman dari berbagai negara. Oh, senggol dong Indonesia nih guys.

0: kelas Guru JJ. Guru JJ.
1: Pulang, kita ngomong mana, men?
2: Perhatian anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, Iwan.
1: Ya, Bu.
2: Kamu kemarin kemana?
1: Salah masuk sekolah, Bu.
2: Salah masuk sekolah gimana?
1: Saya agak ngantuk, Bu.
2: Terus?
1: Krimbat, ya, Bu. Krimbat, krimbat.
2: Tuh. Enggak. Yang benar yang mana nih?
1: Sekolah cewek saya masuk, Bu. Ternyata saya betah, Bu.
3: Polwan, Bu.
1: Saya minta sama bapak saya pindah aja, Bu. Nggak dikasih, Bu. Balik lagi saya ke sekolah ini, Bu.
2: Ya sudah, sekarang kamu belajar yang benar ya, supaya bapak kamu senang sama kamu.
1: Baiklah.
2: Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai fotosintesis.
4: Waduh.
2: Ada yang sudah tahu mengenai fotosintesis?
1: Tergantung, Bu.
2: Maksudnya?
1: 3 kali 4 lebih mahal, Bu.
2: Loh, maksudnya apa 3. Itu?
4: Itu pas foto.
1: Pas foto itu.
4: Tesis itu kan ilmiah ya, Bu ya?
2: Iya.
4: Foto, jadi foto ilmiah.
2: Bukan. Fotosintesis ini adalah sebuah proses biokimia ya, untuk membentuk zat makanan atau energi.
4: Bukannya proses. Kalau membuat makanan pakai tepung aja udah bisa jadi makanan ya, Bu?
1: Iya, Bu.
2: Ya tergantung kalau kamu misalnya makannya nasi.
4: Ya, pakai usaha, Bu.
1: Itu kalau dibungkus tergantung cabenya ya, Bu ya.
2: Bukan, tergantung
1: cabenya banyak pakai karet, Bu.
2: Tergantung lauknya. Jadi, ini adalah proses pembentukan zat makanan yang hasilnya adalah glukosa atau zat gula. Nah, dalam pembentukan glukosa ini dibutuhkan beberapa zat-zat lain. Apa saja? Ada yang tahu?
4: Hijau daun, Bu. Zat hijau daun.
2: Iya, benar.
4: Ya, itu apa? Hitsnya apa?
1: Raja.
4: Hitsnya apa hijau daun tadi?
1: Jujurlah padaku.
5: Wah, itu mah raja.
1: Oh, salah ya.
4: Yang dinyanyi sama Luna, Bu. Dengarlah suara aku, gitu. Hijau daun, iya, Bu. Iya.
2: Bukan itu ibu maksud.
4: Oh, salah.
2: Kalau zat hijau daun itu namanya klorofil.
4: Itu grup band lagi itu, Bu.
1: Klorofil.
2: Jadi ya ibu maksud tidak ada satu band pun dalam pelajaran kita. Ngerti?
4: Oh.
2: Nah, jadi yang dibutuhkan itu zat hijau daun salah satunya. Tadi sudah disebutkan Bayu. Apalagi Iwan?
1: Zat.
2: Aduh, kamu
1: Bu,
2: lama sekali.
1: Ini saya sudah harus jamnya makan vitamin, Bu. Kalau enggak saya enggak bisa jawab, Bu.
2: Ya udah kamu makan aja dulu.
1: Kantin dulu ya, Bu.
2: Oh, jangan. Bisa lama tahu. Selain zat hijau daun atau klorofil, itu butuh cahaya matahari. Butuh juga air. Fotosintesis ini juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Kalau sudah tidak ada tanaman yang berfotosintesis, tidak ada yang akan menghasilkan O2 atau oksigen. Kebayang nggak kita bakal jadi apa?
4: Jadi susah, Bu.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Tong

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Di kandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
0: Tradisi Mek Raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mek Raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mek Raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mek Raji, Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mek Raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mek Raji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mek Raji itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mek Raji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mek Raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mek Raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mek Raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mek Raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

Perode Reditom dan teman terbaik kamu, Chanwing Indonesia antisipasi pengaruh angin di Asian Games 2026. Cuaca dan arah angin menjadi faktor yang dapat mempengaruhi performa atlet Chanwing. Pelatih Andri Kreitor menilai kondisi tersebut berlaku bagi seluruh peserta. PB Potsi telah mempertimbangkan kondisi lingkungan eksternal dalam persiapan atlet. Nah, tim Chanwing Indonesia mengantisipasi pengaruh cuaca dalam persaingan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hal ini disampaikan pelatih Chanwing Indonesia Andri Kreitor usai prosesi pelepasan timnas dayung Indonesia oleh PB Potsi. Andi berharap cuaca cukup baik saat tim kanu Indonesia berlomba nanti. Menurutnya arah angin dapat memberikan pengaruh berbeda terhadap performa atlet dalam perlombaan. Andri menjelaskan angin dari depan lebih menantang bagi atlet dengan bobot tubuh lebih ringan. Sebaliknya angin dari belakang dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi atlet dengan bobot tersebut. Namun Andri menegaskan kondisi cuaca tidak hanya memengaruhi tim Indonesia. Banyak tim yang juga menghadapi tantangan serupa. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.